Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Kemiso mongo osu, besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mamu, mabendi, besoka na besoka. Mbate bane, besoka na besoka.